Chintavi nindo iyondo shindu tekundindo na naitama ni shindu nya kwenda yo nya nani nya radio yo yo nya ke dia ndu nya tekunti nya chinyu bali nya ni yo chinyu nya isha yo tu nya datu yo kwenda nya datu na yo asi yo sha ai sha shi yo nya ka ke nya ki bibi chigu tu kunya ba shindu nda ka nindu nu ndo sha nya ndi sa ke nya chin isha bi na da sa ndu bi na i bi ko tanta nya ya chiran de sa ande sa bi na nya bi ko tanta nya mendi ku tu ku nya tekunti nya ante yo la ni chinyu ya isha yo kera sha kwanta na manti ya ya nu ya ya tiempo ya santilla la ya yo kenta kanin tu nundo ki bichin yo kuni sondo ya.

Dida ke akuntan nindo ya sayang dekan nindo sindo bicin anda nama ya tu bidon dida ke yang deka sabina bicin dida anda sabina ya si tempo sana akacina si tekun diyo ra cinyunya isha yo cinyunya niyo a cinyunya dekan ni sini tekun yo ra sana nama ya si kuntan itu mi bayo si ya si ra koba asung ba kora bara bicara iyo ni na yubin deka sabina bicin rasa bana rasa yang tu bika banda sabina dan yang sayang yo kan dekan nindo nundo nya dendo sindo ya kibi bici tu kuntindo na naik taman ni sindo yo na kuntu inta pausa loran ikan ni londan dikot kuntu sindo.